Lóðakæt, Heroes, fáið nær í sögum beig að líta fyrir lóðu. Bonjó, orðið þú gæri með það sé að lýsja kynnti pali. Lý, eina í þú ekt, hoppta alveg að rætsitatsjóni lemmu lág, kombinatsjóni að nekk fyrir lægt vahda dinnir djumastess í en albíra. Orðið þú hans er enn hæra, múst þá kvétt næ í þú til parkið vóta byrja lóðlæn. Það er sér með koffið með kvétt í stedina. Bara ég kunna á hafna parkings, ni kunnu byrja ni í blar lodge byrjuft hemmu. Bara hadja ég lite tabella om man har försökt inte sätta fem nivå av dina räknar några. Är lite tabella för jag markar lite inte en exant av alla lotsor där har farit kolla. Kun är det att jag är båt min fejt i park jag inte. Allora, är säkert innan för att hinna kunna park jag inte inte måste ta åt hares. Och ta ett aram tabella facciata. Är det något att tenta om man lär lotsor ni spetsarna alla kom. Men habba fäkina. Alltså ni park jag får spela lotsor man kunde säga att exaktament vilken bitcha. U bum, mill-lowel l-inseptitazzjoni, eżat wara, iġviri noċentament, vera t-najt, għajmi meta jkun ħakni għax niparkja fuq da birja l-għola, jmus għana iċej. Mek il-fat li l-arloċ ikun jgħaddik il-naqra zaħira l-bot. Ma nafx, ma nafx, jina ma nifimix daqsijak, iġviri ġenwinament, naħtab li għandhom zoni poġġu tabelli na ektar viċin ta' kull post.